Oke, masih balik ke Poison Pasara semua di 93.5 FM Radio Setara Brebes Infonya Grass musiknya. Yes. Oke, selamat pagi sahabat-sahabat semua. Selamat beraktivitas di hari Senin ini ya. Masih di minggu pertama bulan Agustus sahabat-sahabat. Tetap semangat tentunya dalam beraktivitas. Semoga aktivitas sahabat-sahabat semua selalu diberikan kelancaran dan tentunya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga buat sahabat-sahabat semua, semoga sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan selamat pagi juga buat sahabat-sahabat yang mungkin sedang di dalam perjalanan. Semoga perjalanannya lancar, aman, dan selamat sampai tujuan. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan jangan lupa sarapannya sahabat-sahabat ya. Dan jangan lupa juga 2 kapsul Habu Topnya tentunya. Dan di sini Boy akan menemani sahabat-sahabat semua di acara Dangdut Remix sampai jam 8 nanti nih. Dan seperti biasa, Boy nggak sendiri, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habu Top, Vitama, Otipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat sahabat-sahabat yang tertarik ingin mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sahabat-sahabat juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Star Brebes yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari, nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuh Turi, Bumi Ayu.

Oke, sahabat Sarah, Ipoy mau bacain dulu pesan-pesannya yang udah masuk. Yang pertama ada dari Mama Fikar nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi Radio Star Purpose, juga Bang Ipoy, pagi juga Mama Fikar. Mama Fikar, kita gabung di Dangdut Remix, di play lagunya Cinta Membawa Derita dari Vita Alfia. Salamnya buat sahabat Sarah semuanya dimanapun berada, selamat beraktivitas semuanya. Buat Bang Ipoynya semangat, selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan, bahagia selalu, semoga siarannya lancar ya. Amin, terima kasih Mama Fikar, sehat selalu juga ya.

Lanjut dari Adinda Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bang Ipoy, pagi juga requestnya. Jangan tunggu lama-lama. Salamnya buat semuanya Sobat Setara Bumi Ayu. Terima kasih. Sama-sama.

Lanjut dari Mama Dini nih, pagi Messi Poi, pagi juga. Gimana kabarnya nih guys? Mudah-mudahan sehat selalu, lancar rezekinya ya, Kak. Amin. Alhamdulillah sehat Mama Dini. Mama Dini juga sehat selalu juga tentunya bareng keluarga ya. Mama Dini ikutan hadir, kirim salam baik buat semua sedulur setara dan pelanggan kopi. Warung kopi Mama Dini dan spesial buat saudaraku yang dipecahkan tonjong. Lagunya Hardang, terima kasih Mas Ipoy. Aja lupa sarapan ya gak, kangen mama sama DJ-DJ setara. Main lagi Mama Dini ya kalau sempet. Ada dari Mama Ayu juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam DJ Ipoy. Kirain gak ada yang siaran Mama Ayu. Mau salam-salamnya buat Mama Nafi, Mama Dini, Mbak Ima, Teh As, Wicem, Mama Aldi, Mama Kana. Request lagunya Sahara. Terima kasih DJ Ipoy. Sama-sama Mama Ayu, sehat selalu ya. Oke, di Facebook ada dari Maviani. Selamat pagi Mang Ipoy, Tasik Malaya hadir. Terima kasih sudah hadir ya. Ada dari Mang Dian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ciamis hadir, lagunya Menunggu. Salamnya buat semuanya aja mas. Terima kasih DJ Ipoy, sama-sama. Oke, sahabat Stara, jangan kemana-mana dulu. Tetap stay tune di 93.5 FM Radio Stara, berbasis infonya grass musiknya. Yes.

herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan. Alamat Jalan Lingkar Bayur RT 7 RW 6 Dukuh Turi Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras. Alamat Ruko Perdagangan Slawi Blok E Nomor 11 Tegal. Agen Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Surokidul RT 1 RW 4 Kecamatan Pagerbarang Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa, dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh, iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh, Mbak.
1: Iya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop, udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih, Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur nomor 23 Losari Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh RT 5 RW 3.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Star Purpose, infonya grass, musiknya yes. Oke, masih bareng Ipoy Sobasar semua tentunya di acara Dangdut Remix sampai jam 8 nanti. Terima kasih buat Sobasar semua yang sudah bergabung bareng Ipoy, dan tentunya masih ada pesan-pesan yang bakal Ipoy bacain. Yang pertama ada dari Mama Larti nih. Ada dari Mama Larti. Yuhu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Ipoy, pagi juga Mama Larti Jipang hadir. Terima kasih sudah hadir ya. Ada dari Asahri juga, hadir Mas Ipoy. Terima kasih sudah hadir Asahri. Di Facebook juga ada dari Kang Justiran, assalamualaikum, hadir Bang Ipoy. Sarah, oh, sudah sarapan belum nih? Belum. Rekamannya dong, Gelombang Asmoro. Salamnya buat Bang Ipoy dan juga buat Sobat Setara semuanya. Ada dari Monok Danyam alias Mama Nafi juga, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Om Poy, selamat pagi juga Jakarta ikut dan hadir. Terima kasih sudah hadir Mama Nafi, lagi di Jakarta ya. Oke, buat Sobat Sarah, terima kasih buat Sobat Sarah semuanya sudah bergabung bareng Ipoy. Dan waktunya Ipoy pamit undur diri ya. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama bapak siapa, bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Bujang.
1: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, bapak? Sebelum mengonsumsi, bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya, bapak.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop,
1: ya,
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di

0877 7774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Ciberem, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 0.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Sembilan tiga poin lima Radio Setara FM Bumiayu. Nostalgiaan ditembang kenangan.

93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infanya Gres, musiknya Yes. Selamat pagi sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi bareng Tata tentunya di acara Nostalgia Antema Kenangan sampai jam 10 siang nanti. Seperti biasa nih buat kalian semua ya, para pecinta lagu-lagu nostalgia boleh gabung bareng Tata via WhatsApp-nya di 0823-1328-0522 atau bisa komen juga di Facebook kita tentunya di Setara Bumi Ayu. Dan pasti acara kemana-mana nanti akan tetap lanjut lagi di segmen berikutnya. Jadi tetap di Radio Setara Bumi Ayu, infanya Grace, musiknya Yes.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Pitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Pitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama. Dapatkan Pitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4 Taraban.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Saya sekarang bersama pengguna Vitama. Kita akan ngobrol-ngobrol, berbagi pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa Ibu? Alamat dari mana?
2: Nama saya Ida, alamat saya di Baregbe.
1: Nih, pengalaman Ibu menggunakan Vitama, silahkan sampaikan, berbagi cerita kepada yang lain.
2: Saya kan sehari-harinya tempat kerjanya jauh ya, jadi saya itu menggunakan kendaraan umum. Perjalanannya sekitar 1 jam ya, jadi mungkin di jalan juga banyak polusi udara sehingga saya sering sekali sakit mata. Nah, kemudian ada teman saya yang memberitahu, katanya coba pakai Vitamax. Saya mencobanya dan alhamdulillah sakit mata saya jarang dialami lagi, sudah sehat. Saya menggunakan Vitama.
1: Nih, Ibu belinya kemana Vitama?
2: Saya belinya di apotek.
1: Ibu pesan-pesan bagi yang lain yang punya keluhan seperti Ibu, silakan sampaikan.
2: Untuk teman-teman saya yang aktivitasnya sama seperti saya ya, sering bepergian, jadi banyak polusi di jalanan, silakan dicoba Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih ya Bu ya, mohon maaf diganggu waktunya.
2: Iya, terima kasih, sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi ngobrol langsung dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi.

Sahabat Stara semua, balik lagi di 3.5 Radio Stara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya iya. Ya tentunya masih bersama Tata di acara Nostalgia Tempat Kenangan di hari ini, tanggal berapa ini? 3 Agustus ya, bentar lagi kita akan memasuki, bukan memasuki, akan bertemu dengan tanggal 17 Agustus ya, dimana hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia gitu ya. Ya dan di tanggal 3 ini bertepatan juga dengan hari Senin yang pastinya kita setelah seharian kemarin ya kayak istirahat gitu kan ya, weekend gitulah ya. Dan hari ini kita harus gedebak-gedebu kembali menghadapi hari Senin yang kayaknya itu benar-benar menghabiskan banyak energi ya. Akhirnya hari Senin itu disukai orang-orang deh. Ya karena itu kali ya, kayak kita habis habis kayak liburan gitu ya, gak ngapa-ngapain, terus harus bekerja lagi di esoknya ya, ketika kayak semangat kita belum kayak belum penuh gitu ya untuk menghadapi hari Senin.

Iya, jadi hari Senin itu apalagi di bulan Agustus ya, itu kayak hari untuk berkibar lagi. Berkibar dalam bekerja, dalam semangat ya, Sobat Stana ya. Pastinya juga berkibar untuk Indonesia. Iya, hari Senin 90% ngantuk, 10% semangat ya. Iya Sobat Stana semuanya, pokoknya jangan lupa bismillah aja ya untuk mengawali hari ini biar gak kerasa berat gitulah ya. Jadi kayak, nah ini nih, hari Senin itu juga kalau menurut para ulama tuh hari dimana amal kita diangkat. Bukan para ulama ya, kata Rasulullah. Rasulullah juga puasa tuh di hari Senin ya. Ya kan sunahnya kan tuh Senin Kamis gitu kan. Artinya Senin itu hari yang baik untuk mulai hal yang baik juga, kerja dengan ikhlas, dengan jujur, kerja untuk ibadah gitu ya. Jadi kayak semangat di hari Senin gitu ya. Ya dan hari Senin juga pastinya start ya. Ya kayak buat cari nafkah, buat sekolah ya. Terus kayak langkah awal belum juga ujian. Jadi hari Senin ya Sahabat Setara ya. Ya pokoknya hari Senin itu alarm paginya itu yang kejam ya. Apalagi mungkin bagi kalian yang kerjanya jauh, harus macet-macetan, kerjaan numpuk, dikejar deadline juga. Dan tetap harus semangat, karena apa? Karena gajian menunggu kalian. Bentuknya kalian tuh gajiannya akhir bulan atau awal bulan atau tengah-tengah atau setiap hari ini Sahabat Setara ya. Ya, insya Allah kalau pada ibu rumah tangga mas tiap hari ya dari suaminya. Iya. Dan buat Sahabat Setara semua juga pastinya jangan lupa sarapan dulu ya, atau mungkin buat kalian lagi berpuasa di hari Senin tuh masya Allah banget ya. Iya, hari Senin hari yang disunahkan untuk berpuasa. Senin ngemis, kalau bahasa di Cina ngemis, kemis agaklah ya, Senin kemis begitu. Dan pastinya juga bos-bos Tara semua jangan lupa ya, sehabis sarapan minum 2 kapsul Habutopnya biar daya tahan tubuh terjaga dan insya Allah tidak gampang sakit juga ya. Jadi bos-bos Tara semua mungkin yang punya keluhan juga ya, kayak mungkin sering pusing atau apapun itu, bisa banget juga minum Habutopnya setiap hari, dikagali sehari sekali minum 2 kapsul. Kan Habutop ini juga bisa untuk mengatasi segala keluhan ya, selain untuk membantu menjaga daya tahan tubuh karena kandungan herbal-herbalnya yang pastinya sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Sobat-sobat Stara semua yang mau beli Habutopnya juga boleh langsung datang aja ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Rukuturi, Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes, dan juga bisa beli di apotik terdekat di rumah Sobat Stara ya.

Jadi gimana di desa kalian, udah pada rame belum ya? Rame dong pastinya, rame apa? Rame bendera ya sobat setara ya. Setahun sekali pasti setiap desa atau kota, desa lah ya, atau kota tak jarang. Itu pastinya ini banyak banget ya kibaran-kibaran bendera-bendera ya. Merah putih ya, juga ditemani dengan bendera umbul-umbulnya ya biar makin rame. Kadang ada yang menghias desanya pakai lampu warna-warni, terus ada kadang yang bikin pagar dari bambu gitu kan, dicat merah putih begitu ya. Tuh kok kayaknya dulu datang ngerasa tuh Agustusan dulu tuh seru banget ya sobat star ya, kayak banyak manusia yang berbondong-bondong ya, kayak meramaikan rumahnya ya, dan umbul-umbul dengan lampu warna-warni, dengan menghias cantik apapun gitu ya. Tapi sekarang kayak agak sepi ya. Apa karena emang zaman dulu menyenangkan kali ya. Itu kayak karnavalnya itu seru loh sobat star ya, kayak excited banget ya. Kalau sekarang kayak pada ini ya, amplang-amplang bae kayak gue ya. Tapi mungkin emang belum mulai kali ya sobat star ya, kan 17 Agustus ya. Kalau cuma untuk mungkin kayak karnaval, kita cuma jalan doang yang gak latihan ya, paling kayak ibu-ibu yang lomba senam atau apa gitu ya, pastinya banyak yang latihan ya sobat star. Atau karnavalnya ada temanya dan kita harus tari-tari atau apa, pasti pada latihan. Iya, kalau Tata jujur, Tata tidak ikut apa-apa, mau nonton aja lah ya. Jadi Tata tuh kayak jadi tuh ini ya, kayak gak punya semangat untuk gitu-gitu loh sobat setara. Kayak angel lagi, wongek lah ya, jadi tiru punten. Ya, jadi kayak apalagi ya 2 tahun berturut-turut ini kan Tata sudah menjadi istri orangnya. Jadi kayak tambah malas, gak tahu ya kayak ikut acara apa-apa ya. Karena emang gara-gara dulunya sebelum menikah tuh apa-apa emak kali ya, jadi kayak ada acara apa-apa udahlah aku nggak ikut, ada mama aku nggak ikut, ada mama gitu. Nah kalau sekarang siapa coba, udah nggak tinggal sama mama ya, jadi ya harus apa-apa sendiri gitu ya, sama suami doang. Tapi nggak apa-apa lah, Tata nggak ikut apa-apa ya, cukup dengan ikut upacara aja ya, kayak lihat karnaval gitu menyemangati lah ya sampai sekarang, nggak apa-apa lah ya. Nyakap sendiri denda, Facebook kan bayar denda. Soalnya kayak selain itu juga kondisi fisik ya yang mungkin menurun ya sobat setara ya. Jadi kayak yang gak semangat banget kayak dulu gitu. Secapek apapun gak apa-apa gitu, paling cuma capek gitu kan. Kan sekarang berbeda gitu ya. Jadi kayak yang capek dikit ya, terus pusing atau apapun itu semua dikeluhin gitu kan. Jadi ya takutnya ya kenapa-napa juga deh yang karena kan pastinya ada kayak latihan-latihan di setiap harinya, di setiap minggunya gitu kan, sampai tanggal 17. Nanti belum hari H malah udah capek, sakit gimana gitu kan. Ya itu mungkin buat orang-orang yang kondisi fisiknya terbatas ya. Kayak mungkin sakit, enggak boleh kecapean gitu ya. Kesehatannya terbatas gitu ya, enggak apa-apa lah ya, mending kita kayak yang ya lihat aja gitu ya. Maksudnya yang gak ikut berpartisipasi kayak ikut karnaval, ikut mersing ini itu gak apa-apa ya, itu demi kesehatan kita, daripada kita ikut semuanya terus nanti ujung-ujungnya sebelum hari ya kita yang udah jatuh sakit gitu, malah gak bisa menyaksikan. Jadi gak apa-apa ya kalau buat kalian yang mungkin gitulah. Jangan. Ya daripada udah semangat-semangat ikut ya, terus nanti kayak dipaksa lah, kayak mungkin kalian itu kalau kecapean nanti jadi sakit atau gimana, karena emang kondisinya begitu ya. Terus nanti dipaksa saking semangatnya, pas hari H malah sakit gitu kan. Jadi ya mending gak usah lah, gak apa-apa lah ya. Ada pengecualian gitu, itu kan bukan kewajiban ya. Kayak kesadaran diri kita aja gitu. Ya kan ya sobat sarang. Ya gitulah ya. Iya. 17 Agustus 2026 ya, sebentar lagi kita akan mengadakan upacara ya, upacara kemerdekaan mengenang gitu.
di 17 Agustus beberapa tahun silam, berarti ini yang keberapa sih ulang tahunnya ya? 60 atau berapa? Atau lebih ya? Ya semangat aja bos pasar semuanya, nantinya kalian yang ikut berpartisipasi, yang semangat untuk merayakan kemerdekaan gitu ya. Semangat aja buat kalian semuanya. Dan selamat ulang tahun juga buat kalian semua yang berulang tahun di bulan Agustus ini, dari tanggal 1 kemarin sampai nanti tanggal 30 apa sampai 31 sih sampainya. Ya pokoknya sampai akhir Agustus selamat ulang tahun. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Semuanya diberikan panjang umur, diberikan kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya. Doa terbaik buat kalian semuanya berulang tahun. Oke, Tata bahasin dulu ya pas saya masuk tadi ada Kang Sari. Assalamualaikum Mbak Tata. Waalaikumsalam. Selamat pagi, gimana Mbak Tata kabar? Pagi kembali, alhamdulillah baik. Sari lagi cahit dan hadir ya, acara nostalgia teman kenangan dari lagunya Keisha Karena Kamu. Saya untuk Mama Fikar, Kang Rahona Pak Edi Palimanan, yang itu Ibang Yoi, Kang Ading, Mama Papa Yayin, Kak Adinda, Mas Ronggo Mangono, Mbak Imam, Mbak Cusiro, dan bos semuanya sobat secara FM Brebes. Makasih Mbak Tata, sehat selalu, amin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada juga Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Radio Star Bumi Ayu juga tata-tata Mama Fikar ikut tergabung di nostalgia. Play lagunya Cinta Tak Mengenal Kasta by Poppy Mercury. Salam buat sobat star semua dimanapun berada. Selamat beraktivitas semuanya. Untuk tata-tata, selamat bertugas, sampai tuntas. Saya juga bahagia selalu, semoga siarannya lancar, amin. Hatur nuwun sewu, assalamualaikum, salam. Selamat ulang tahun juga buat Mama Fikar yang ke 40 ya, mudah-mudahan diberikan macam umur sehat selalu, dimudahkan segala urusan dan rezekinya, amin. Next ada Mama Dini. Selamat pagi Mbak Tatoki yang paling cantik dan baik hati. Pagi kembali Mama Dini kutan hadir ya nok. Salam-salam buat Polangan Warung Kopi Mama Dini, lagu lan semua sedulur setara. Salam spesial buat nok Atul Peseku, lagunya Ingin Memeluk Dirimu. Makasih nok Tataku, sama-sama Mama. Kemudian ada juga Kang Rahono. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Minta lagu seberkasihnya. Salam pertama putra, semoga sehat selalu dan para fans Asia jaga kesehatan dan para periarnya sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan pastinya masih banyak pesan juga ya. Ini ada dari Mama Ayu, Mama Larti, Bang Yoe, Kamar di belum tata baca. Yang di Facebook juga udah banyak. Ada Bundi Abiza, Saharul Dwi Afrizal, Bunda Vina, ada Mas Misbah, ada juga Kak Adinda. Terus ada Iwan Saputra, ada juga Mang Dian. Nanti akan tata baca lagi di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana semuanya, stay tune terus di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: tadi lihat nggak setelah lewat TPU?
1: Lihat apa, Bu?
0: Itu, di pohon nangka yang gede itu loh. Kayaknya angker deh.
1: Apaan sih, Bu? Lupa nggak lihat apa-apa. Emang Ibu lihat apa?
0: Masa segitu banyaknya nggak lihat? Ibu sampai merinding nih, Pak. Itu di pohon nangka, banyak banget yang bergelantungan putih-putih, Pak.
1: Oh, alah. Kalau itu mah Papa juga lihat.
0: Lah, kok ekspresinya biasa aja sih? Karena takut-takutnya, Pak.
1: Lah, harus takut gimana emang? Yang di pohon nangka itu kan karung yang buat ngebungkus nangka-nangkanya, Bu, yang udah pada besar.
0: Hah? Jadi itu bukan...
1: Ya bukan lah. Ya udah, ayo, Ibu, kita pulang. Tapi mampir ke apotek dulu ya.
0: Lah, mau ngapain mampir ke apotek, Pak? Emang Bapak mau beli obat apa?
1: Bapak mau beli Vitama, kapsul herbal, solusi kesehatan mata, biar jelas penglihatan Ibu. Karung dikira Nyonya Kun. Bapak sering dengar iklannya di radio, katanya bisa tuh buat ngobatin keluhan mata kayak Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak gerbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat, Jalan Raya Margasari, nomor 88,

0: Lah, kenapa, Jang? Kok megangin jempol?
1: Ini, Kang. Aku kan tadi nyari jangkrik. Dah, udah nemu. Pegang, tawon, Kang. Pantas bentuknya agak ramping.
0: Lah, coba lihat. Aduh, bengkak tuh. Kamu olesin sultana dulu, Gih. Kebetulan, nih, aku bawa.
1: Iya, Kang. Makasih, Kang.
0: Terus, obatin tuh rabun kamu. Masih muda kok bermasalah matanya.
1: Obatin pakai apa, Kang? Saya nggak mau yang abal-abal. Soalnya ini mata loh, vital.
0: Yang aman-aman aja dan pastinya terpercaya. Pakai Vitama. Sama tetesnya nih, Vimata. Itu udah satu paket.
1: Yakin aman tuh, Kang?
0: Aman lah. Vitama itu herbal alami, 100% tanpa efek samping. Selain baik buat penderita rabun, katarak, minus, dan lain-lain, juga bagus tuh dikonsumsi harian, biar mata kita selalu sehat dan tetap celing sampai tua nanti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Ashifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Dukuh, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.

Pekan Sabah Sara semua balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Nah, kita langsung baca dulu ya pesan yang sudah masuk di segmen ini. Ada Kang Dian. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Ciamis hadir laguna Eropa. Lagu Eropa? Apa judulnya? Ini Eropa nggak masuk list ini nggak sih? Nostalgiaan ya, karena ini kan cuma kayak Eropa itu lagu barat bukan sih? Ya pokoknya itu ya, kalau mau request itu sesuai ya, judulnya yang apa gitu ya, biar gak bingung kitanya. Ibu Sobat Star semua dimanapun berada, makasih Mbak Yu, sama-sama. Ada juga Iwan Saputra, pagi ke Tata, request lagu Wayang, Beri Aku Cinta. Selanjutnya buat Adin dan Natasha Putri, Bu Warsem Insira, dan semua pendengar Star Radio, buat yang bertugas terima kasih, sama-sama. Next ada Adinda juga, assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi ke Tata, pagi kembali, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, dan kesahu Kris Patih tertatih. Salamnya buat Natasha Putri, Mama Dia, Mama Fi Adi, Sulihatut, Mama Alvin, Nokdanya, Mama Kana, Bunda Vina, Bunda Bizar, Alazam, Holisoliso, Reza Freza, Mus Justiron, Sani Ramadoni, juga buat Adi Galuh, Mas Misbah Parti Parjen, Iram Maulana, Iurban Saputra, Sultan Itoni, juga buat Mas Bram, SSP Sajidin, semuanya aja sobat Setara Bumi Ayu, makasih sama-sama. Kemudian ada Mas Misbah, assalamualaikum, waalaikumsalam dari Purbalingga, hadir, halo, selamat pagi. Ada juga dari Bundi Abizar Alazam, pagi ke Tata, pagi juga Rikus Laku Teluk Bayu, rasanya buat Avianor, Madya Juman, Adi Dedinda, Matus Tiro, Sugeng Priatman, Minur Wasiti dari Nas LP, Dimas Pusjo Hartono, semua sahabat Setara. Oke, siap, terima kasih ya. Next ada Mama Ayu, assalamualaikum dari Jakarta, waalaikumsalam, Mama Ayu absen. Mau salam-salam buat Mama Bayu, Mama Desta, Mama Diro, Intan, Mama Nafi, buat Mama Dini, Mama Nazan, Mama Ijul, Mama Cindy, Bu Demis, Bu Ipol, Mama Iis, Mama Iis, Mbak Imat, Asrikus lagunya Air Mata Perpisahan, Fakalnya Tommy J. Bisa. Makasih Nok Ayu, semoga sehat selalu, amin. Ada juga nih sudah bergabung Mama Larti, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi di Cetata, pagi kembali. Mama Larti Jipang hadir kembali di acara tempat kenangan, request lagu Gelas-gelas Kaca dari Nia Deniati. Salamnya buat sahabat Star di mana pun berada. Semoga pada sehat dan buat di Cetata selamat bertugas sampai tuntas. Hatur nuhun. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih kembali juga. Next ada Bang Yoe. Selamat pagi di Cetata, pagi kembali Bang Yoe yang lagi aktivitas di Kerasan Kali Era, mau request lagu Jujur dari Raja. Bagi salam buat Bang Toyi, Bang Ocilaka, Bapak Kasur Maya, Pak Hadi, Pak Soyu Dedok, Mas Rogo, Mas Syari, Mas Adi Palimanan, Mas Taryona, Pak Kucuti, Mas Untung Kampung Baru, Mangono Ini, Kang Adri, Neng Itri, Naku Aulia, Maya Putu, Dede Airen, Wai Boja, Mam Isti, Cilaka. Makasih yang buat yang baca sama-sama. Next ada Kamar di juga, request lagu Ku Cinta Kau Apa Adanya, Beyonce dari Perengesti 93.5. Makasih untuk yang baca sama-sama, terima kasih kembali. Kemudian ada Bunda Vina, selamat pagi di Cetata, pagi kembali, semoga sehat selalu dan selamat tugas. Hadir absen, salam buat Kang Keswa Budi Rahayu, Kang Adeng Galut, As Adinda, Nokdaya Macus Tiron, Arya Praburil, Ira-Ira dan semuanya aja, makasih ya sama-sama. Kemudian ada dari Sahrul Dwi Afrizal, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana? Kedubel ya. Selamat pagi menjelang siang di Cetata dari kawasan Pegojan, hadir mau request lagunya Sampai Kumati by Nano. Bagi-bagi salamnya buat Bang Ono, Aurora Baby, Wati Azara, Bang Yoem, Bang Hili Firlana dan buat semua pendengar setia Radio Setara FM aja, makasih sama-sama. Aku di Cetata bacain semua pesan dari sahabat Sarah dan request-request kalian, ditunggu aja ya lagu-lagunya yang sudah kalian request tadi, sudah Tata masukin list semua, insya Allah bisa diputarkan semuanya ya. Jadi besar-besar semua, jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Next ada lagu Wayang, Beri Aku Cinta, buat sahabat Setara semuanya.

0: Akhirnya aku pating kremet temen kayak gini sih ya.
1: Nah, apa sih mas? Balis kang ngendi kok? Malah ngomel-ngomel kayak gue?
0: Iya, mas tes kang desa jual bantuan kan. Tapi nang dalan kok panasnya pul ngantek pating kremet sirai kayak gini kok.
1: Kenanya kok mas, panasnya pul. Tapi kata icik-icik, engkau sore malah udan.
0: Nah, iya.
1: Cuacanya gini orang bisa diprediksi. Ya wis mas, deh minum habutop disit. Ben orang meriang.
0: Habutop we herbal ramuan Arab itu sing sokan diiklanakan nang radio kae.
1: Iya mas, habutop iki kan khasiate ake. Bisa nggo jaga daya tahan tubuh, ben orang gampang meriangan. Terus bisa juga nggo ngobati segala penyakit.
0: Emang orang papa mas minum habutop ke? Aman ora?
1: Ya ora apa-apa lah mas, malah apik. Aman mas, soalnya ora ana efek sampingnya. Wis halal, bepo mening. Gih, minum gisit habu tepe, orang kapsul bae. Ping telu sedina. Kudu rutin, ben kekebalan tubuhnya kuat.
0: Arep ah,

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa, dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh,
2: nah,
1: iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak,
1: ya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Ya. Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop, udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus, ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah, Habutop udah pakai 3 botol itu. Nah, sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087. Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12 RT2 RW7 Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3 RW9 Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat Jalan Desa Kendal Serut, RT1 RW1 Kecamatan Pangkah, Tegal.

Oke, sahabat Sonora semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace musiknya. Yes, kita terasa sampai 2 jam datang menemani kalian yang sembari acara hari ini. Saya pamit. Sebelum itu, mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan atau mungkin banyak kata yang menyakiti sahabat Sonora. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah bergabung di acara hari ini. Cinta tak pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Dinaturi Indonesia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang nih sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelancar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik,
1: gitu. Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Iya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Membaik. Iya. Bentar Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop. Yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087. Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Stara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Stana Bumi Ayu, infonya kreas musiknya, yes. Selamat pagi menjelang siang sobat sara semuanya. Jumpa lagi bareng Tata tentunya di acara Campur Sari Langsung dan ya sampai jam 12 seperti biasa. Dan nih buat kalian semua para pecinta campur sari dan lagu-lagu Sunda, boleh gabung aja bareng Tata ya lewat WA kami di 0823 1328 0522, atau yang mau komen di Facebook juga boleh tentunya di Stara Bumi Ayu. Ya sudah Tata bikinin status ya, jadi sobat sara tinggal komen aja. Dan jangan kemana-mana, nanti akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya setelah lagu-lagu berikutnya yang akan Tata putarkan buat sobat setara semuanya. Next ada lagu Jambu Alas dari Didi Kempot buat sobat setara semua.

0: Aduh, tuh selami wa ujang tuh sesepedaan. Mani asa capek pisan, eng.
1: Sepedaan nepi ke mana tuh?
0: Tah, ke Payun, ke caket balai desa.
1: Lah, can sabaraha tuh sakit mah. Wa mari tak kerjang-jang kene. Kuat sing tidio nepi ke Pangandaran oge naik sepeda.
0: Di Ciamis ke Pangandaran, wa?
1: Nya,
0: eta teh kuat bener, wa?
1: Nya kuat atuh, asal loba batur we. Da ari dinu mudun mah teu kudu dibose. Agorolong dinu nanjak berat-berat teuing mah didorong.
0: Oh kitu.
1: Nya, ngan ayeuna mah geus teu kuat, sok babari nyeri sampean teh. Tuur sok leklok ayeuna mah.
0: Geuning sami siga si bapanya. Bapak Ujang ge sok kitu sia wa. Sok nyeri tuur, nyeri persendian.
1: Geus karolo tu dajang.
0: Muhun, ngan Bapak Ujang mah sok ngaleueutan obat herbal. Ayeuna teh rada sakinten tos tara nyeri tuur.
1: Obat herbal, Jang?
0: Muhun, wa. Nami obatna teh Habutop. Obat herbal anu nuju ngetop. Seueur di apotek-apotek oge Habutop mah.
1: Oh, nya-nya. Ke ua rek meser obat Habutop atuh ah. Rek nurutan supaya ua jag-jag jeung teu gampang nyerari awak. Pang-pang nama tuur yo.
0: Muhun, mangga-mangga, wa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong, RT1, RW3, Larangan, Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna, nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT1, RW5, Jatilaba, Margasari, Tegal.

0: Ece, kayu atuh, gening acan siap keneh wae, masih aya di bumi. Pan bade ka kebon deui sanes ngalaan cikur.
1: Neng Dewi, hampura ka aya nama di bedokeun we nya.
0: Nah, geuning, kunaon ce? Itu cikur pan seueur keneh alaeuna.
1: Puguh Ece bade ka Tasikeula, Neng. Bade ngalongok mitoha.
0: Eleuh, kunaon kitu?
1: Tadi aya telepon saurna penyakit darah tinggi mitoha Ece kambuh. Tah bade ngalongokeula ka ditu.
0: Aduh, aya-aya wae nya. Henteu pan aya dugi ka kukumaha mah. Batur mah geuning sok aya nu dugi ka labu aya darah tinggi kambuh teh.
1: Alhamdulillah, henteu Neng. Mantak, ayeuna Ece bade gua kagieu ngalongo ka ditu. Bari sakantenan rek nyandak obat herbal Habutop. Obat herbal anu nuju ngetop.
0: Obat Habutop, Ce.
1: Mohon, bade dilandongan ku obat Habutop we. Supaya penyakit darah tinggi mitoha Ece enggal damang deui. Pan Habutop mah cocok pisan kanggo anu darah tinggi.
0: Oh, atuh abi ngalacikur sorangannya.
1: Moal, ke dibaturan ku si Rembong.
0: Si Rembong teh saha, Ce?
1: Kucing Ece geuning, nu warnana hideung.
0: Maenya dibaturan ku Ucing, dapat moal bisa mantuan ngalacikur atuh Ucing mah.
1: Daripada di kebon sorangan, leuheung we atuh ari aya Ucing mah teu keung teuing.
0: Kumaha sih Ece mah?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek.

beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1, RW 3, Selawi. Apotek Sandiguna, beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7, RW 6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

Oke, sahabat Sarasma, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya Yes. Tentunya masih bareng Tata ya di acara Campur Sari Lan Sunda nih. Oke, selamat siang yang udah bergabung. Ada Kang Rahora, Mama Fikar, Adinda, Mama Ayu, ada Waijo juga. Terus ada Mama Vi Andi ya. Nanti akan Tata baca satu persatu pesan-pesan yang sudah pada masuk. Oke, langsung aja kali ya di segmen ini. Yang udah pertama gabung tadi Kang Rahono. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Minta lagu Pangandaran. Salam buat pertama putra, semoga sehat selalu. Alhamdulillah banyak kerjaan. Alhamdulillah ya. Itu alhamdulillah banget kalau banyak kerjaan. Daripada nganggur ya kan. Jadi Rahono, oke siap. Next, ada Mama Fikar juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng Siar Radio Star Bumi Ayu juga Tata. Mama Fikar ikut tergabung di Campur Sari Lan Sunda. Salam buat sahabat Setara semua dimanapun berada. Selamat beraktivitas semua untuk Teh Tata. Semangat selama bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan baiknya selalu. Amin. Dibuat lagunya Jang Hatur Nuhun Teh. Wassalamualaikum salam. Yang dari Friska gak apa-apa ya Mah ya. Kita ada tapi dari Friska. Next ada Adinda juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir ke Tata Rikus Lagu Perawan Kalimantan. Salamnya buat semua aja sahabat Setara Bumi Ayu, makasih, sama-sama. Kemudian ada Mama Ayu, selamat siang di Cetata Sia kembali. Mama Ayu hadir, mau salam-salam buat Mama Zela, Bude Rahimah, Mama Rum, Mama Nung, Umi, gimana kabar? Semoga lagi pada sehat, amin. Lagu lagunya Bambu Hideung, makasih Nok Ayu, sama-sama. Bambung Hideung bukan sih, Bambu sama Bambung tuh sama apa ya? Kayaknya Tata udah dikasih tahu tapi lupa. Ya sobat Setara ya. Oke, nanti cariin dulu Bambu Hideung ada enggak ya. Kalau enggak salah tuh Bambung deh. Bambu Bambung. Bambung kan ya adanya ya. Ya oke, nanti diputer ya, ditunggu aja. Yang belum dibaca nanti akan tetap baca di segmen berikutnya. Dan buat sobat Setara semua, jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian selalu ya, tentunya dengan mengkonsumsi produk herbal dari PT Denatur Indonesia. Bisa dikonsultasikan keluhan kalian apa, nanti kita kasih solusi ya, karena banyak produk dari PT Denatur Indonesia ya. Ada 6 itu, Teh Moros, Lutana, Vitapedia, Vitapedia, Habutop, Vitama, dan Otipus. Semuanya berbeda ya khasiatnya, ada yang khusus buat mata, ada yang buat kesehatan kita, ada yang buat mengatasi tumbuh gitu kan. Ada juga Teh Moros ya yang teh yang, yang bisa diseduh menjadi minuman ya, yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Ada juga minyak herbal sultana, ada madu untuk menambah nafsu makan anak. Jadi bisa dikonsultasikan dulu ya. Tanya-tanya langsung aja ke nomor WA kami di 0823 1328 0522, atau juga bisa nih bos-bos Setara semua mungkin ya yang mau beli mungkin sudah mau konsumsi dulu gitu ya, karena udah tahu khasiatnya, bisa beli langsung aja datang ke studio. Tentunya di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, nomor 8 RT 323 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes. Ya, nanti langsung aja di sini insyaallah ketemu dengan kita, atau bisa janjian dulu barangkali aja lagi kosong studionya gitu ya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelanjar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, nah, kelanjar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Bentar Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pak Kujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengar-dengar teteh ini pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Dengan Elis di Argapura, RT3 RW1, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.
1: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya, Teh?
2: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya. Punya keluhan pegal-pegal, badan sakit atau urat kaku karena kecapean.
1: Oh iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
2: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
1: Oh gitu ya teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya Teh Elis?
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya, ayo segera pakai Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih banyak ya Teh Elis.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2 RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5 RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4 RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Oke, sahabat Stara, balik lagi di 93.5 Radio Stara Bumi Ayu, infanya Grace, musiknya Yes. Langsung aja tata bacain pesan yang sudah masuk. Ini ada Wa Ijo, assalamualaikum Stara, waalaikumsalam. Stara, infanya Grace, musiknya Yes. Selamat siang buat semua DJ dan sahabat Stara, spesial buat tata aja. Berikut lagu Sunda, Kamana Cinta. Oke, nanti diputar setelah ini ya. Kemudian ada Mas Tustiron, assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir Mbak Tata. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Padahal selaku langit mendung Kota Ngawi, salam buat semua sahabat Stara Bumi Ayu. Makasih, sehat selalu, amin. Dan sudah Tata bacain semua pesan-pesannya ya, sahabat Stara, tinggal dua lagu yang belum Tata putarkan, ada Kamana Cintana dan Langit Mendung Kota Ngawi. Nanti akan Tata putarkan sehabis lagu ini. Dan terima kasih buat sahabat Stara semua yang sudah bergabung di acara hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan kalian, tentunya bersama produk herbal dari PT Denatur Indonesia. Ada Butap Sultana, Vitama, Vitapedio, Tepus, ada Temoro juga. Semua produk kami ini sudah berPOM, bersertifikat halal, aman dikonsumsi, insya Allah tanpa efek samping juga. Jadi buat kalian semua, bisa langsung di order atau langsung aja ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8. Rata 3 RW 3 di Sadu Kuturi, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, atau juga bisa beli di agen-agen resmi kami dari apotek terdekat dari rumah sahabat Stara. Langsung aja di kelak berikutnya ada Nina Kamana Cintana buat sahabat Stara semuanya.

0: Loh, ibu dari mana? Kok jalan kaki?
1: Ini, Neng. Ibu habis dari apotek. Beli Vitama buat bapak.
0: Vitama?
1: Iya, Vitama. Buat ngobatin mata bapak yang minus. Soalnya bapak kemarin pernah beli di teman kantornya. Dan alhamdulillah katanya mulai ada perubahan. Jadi ini ibu beli lagi deh ke apotek.
0: Wah, manjur juga ya, Bu?
1: Iya, alhamdulillah. Soalnya Vitama ini herbal alami. Tapi harus rutin juga dikonsumsinya. Kayak bapak tuh, semangat banget pengen kelihatannya membaik. Dan alhamdulillah mulai berangsur membaik juga. Dan semoga aja bisa sembuh.
0: Loh, herbal? Neng baru tahu ada herbal buat mata, Bu.
1: Makanya, ibu juga baru tahu dari bapak waktu itu. Vitama ini solusi tepat buat menjaga kesehatan mata. Baik buat mencegah dan membantu penderita mata minus, glaukoma, bahkan katarak.
0: Wah, kalau gitu Neng juga beliin dong, Bu. Neng pengen penglihatan Neng tetap sehat.
1: Tenang aja, Neng. Ini ibu beli 2 paket kok. Soalnya ibu juga mau konsumsi, biar nonton drakornya makin celing.
0: Cakep tuh, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2 RT 05 RW 02 Cigedog Kidul Ciampel Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Farmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini mohon maaf ya Bu mengganggu waktu siang harinya. Dengan Ibu siapa ya, silahkan diperkenalkan.
3: Saya Ibu Zaina dari Ciwuni Kupang Sari Kesukian.
1: Iya, kedatangan saya ke sini mau bertanya, Ibu benar pengguna Vitama?
3: Iya.
1: Iya, bisa diceritakan Ibu, silakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
3: Jadi, keluhan mata saya itu mata terasa gatal dan kadang berair. Kemudian, saya dengar iklan Vitama, saya beli dan setelah habis 2 botol, alhamdulillah keluhan yang saya alami sembuh.
1: Iya, Vitama itu khasiatnya nyata ya Bu?
3: Iya, nyata.
1: Oke, terakhir ya Bu, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu, silakan.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Vitama. Saya sudah membuktikan, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih ya Bu. Demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT3 RW2 Wonareja, Sirampo. Di Apotek Gede Parma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT3 RW3 Kecamatan Tanjung Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT3 RW3 Desa Jati Koreh, Kecamatan Songgom, Brebes.
5: Oke, sahabat Setara, balik lagi di 93.5 Radio Setara Pemia, infonya keras musiknya. Yes, kan udah gak ada lagi yang gabung ya. Dan udah hampir di penghujung acara, Tata akan berpamitan. Sebelum itu, mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan atau memiliki banyak kata yang menyakiti sahabat Setara semua. Dan terima kasih juga buat yang selalu stay tune di acara-acara kami ya, dari pagi sampai malamnya lagi. Sehat selalu buat kalian semuanya dan tetap pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 103.5 Radio Stara FM Brebes.
1: Sobat Amelia, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bumiayu dan sekitarnya.

0: Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Udah ya, Pak. Sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi.

0: Elin lewat.
1: Bu Elin janda kembang itu?
0: Iya, yang bening itu loh, Ma.
1: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam papa tidur di sofa.
0: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Insan Medika, alamat

0: Gimana, Kang?
1: Cek, saya mau beli obat herbal yang bisa buat kesuburan pria dan wanita. Apa ya, Cek, nama obatnya?
0: Oh, obat herbal itu namanya Habutop, herbal ramuan Arab yang sudah disempurnakan. Emang buat siapa sih, Kang?
1: Itu, istri katanya lagi program hamil. Anak saya udah pengen diadain.
0: Oh, ya udah. Mau yang isi 50 kapsul, 100 atau 200 kapsul?
1: Yang 200 kapsul aja sekalian.
0: Tapi gak bisa kasbon loh ya. Ini harus cash. Soalnya ini barang orang. Saya kan cuma agen aja.
1: Ya enggak atuh, Cek. Masa beli Habutop kasbon? Nih, saya bayar kontan.
0: Ya syukur deh. Kan situ biasanya juga dikit-dikit kasbon.
1: Ah, jangan gitu.
0: Beli kopi sama rokok aja kasbon. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuel RT 3 RW 3 Kecamatan Bojong, Tegal.
0: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuel Bumi Jawa, Tegal.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
4: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.

0: Utara Margasari Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari nomor 88 Tegal.
0: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting Ketapang Margasari Tegal.
1: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna, RT 24 RW 5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Preweng, Curug Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.

0: kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur.

0: Devi, habis dari mana, Bu? Pucat banget mukanya, kenapa?
1: Ini Mbak Sarah, saya baru cek tensi, darahnya tinggi banget. Makanya pusing, lemes gara-gara hipertensi.
0: Ya ampun, Bu. Ya sudah, sini mampir ke rumah saya dulu. Kasihan sendirian takut jatuh. Nanti saya antarkan pulang.
1: Makasih banyak nih Mbak bantuannya. Kira-kira Mbak Sarah punya rekomendasi obat darah tinggi yang bagus nggak nih, Bu? Buat Ibu?
0: Saya saranin sih, dihabutopin aja, Bu. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop sejagat. Terbuat dari bahan herbal sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Bisa banget buat menurunkan darah tinggi, kolesterol, asam urat, jantung, liver, dan menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat, karena sehat kan mahal, kan?
1: Bener banget nih, Mbak Sarah. Karena sehat itu mahal, jadi harus dijaga ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
5: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.

0: 1 RW 3 Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya grass, musiknya yes. Ya, selamat siang sobat Star semua. Tentunya jumpa lagi bareng Ipoy di acara Teman Darling sampai jam 3 sore nanti nih. Jadi buat sobat Star yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu-lagu Teman Darling, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook ada di Sarabumi Ayo. Oke sobat Stara, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya grass, musiknya

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama bapak siapa, Bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, Bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan. Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: nomor 16 Adiwerna, Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3, Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11, Slawi Wetan.

0: Usung Kiting demen banget nih senangku. Lamun disesep anak kakang, isinu kesenok kabeh, ngandel beli.
1: Emangnya kakang baik sing demen? Senok gak demen, kang? Dadi?
0: Ya wis, mangkat mengkau abe yuk.
1: Ayo.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, punten dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
4: Bapak Dawi alamatnya di Kedung Menjangan.
3: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
4: Betul.
3: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
4: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
3: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
4: Ya, sekarang ini sudah membaik. Nah, seperti tadinya
3: sakit gitu ya, nah, kelancar gitu.
4: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
3: Iya, ramuan Arab ya Pak ya?
4: Ramuan Arab.
3: Membaik gitu.
4: Baik.
3: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
4: Alhamdulillah.
3: Iya. Bentar Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
4: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
3: Iya.
4: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
3: Oke, terima kasih Bapak.
4: Sama-sama.
3: Iya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
5: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
6: Apotek Jatilaba,

0: Nikah Ceri. Alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam. Alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Injaya Kambangan. Alamat Jalan Masuk Sena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti. Alamat Desa Plupuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal.

Halo, selamat siang Sobat Star semua. Tentunya jumpa lagi nih bareng Ipoy di acara Tembang Tarling sampai jam 3 sore nanti nih. Ya, selamat siang menjelang sore hari Sobat Star di hari Senin ya. Waduh, udah Senin lagi ya, padahal kemarin baru weekend. Ini udah Senin dan udah setengah hari ya, dan besok Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Waduh, bentar lagi hari Jumat gitu ya, kayak waktu itu berlalu terlalu cepat Sobat Star ya. Tapi tentunya buat Sobat Star semuanya dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang juga buat Sobat Star yang mungkin sedang di dalam perjalanan, semoga perjalanannya lancar, aman dan selamat sampai tujuan.

Oke, buat sobat-sobat yang mau bergabung pada Ripoy, kirim-kirim salam ataupun mau request lagu-lagu tembang Tarling. Boleh banget, langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522. Atau mau melalui kolom komentar di Facebook juga bisa banget di Setara Bumi. Ayo ya.

Oke, terima kasih Mas Sopastar semua yang sudah bergabung bareng Ipo. Selamat siang buat Bang Yoe, terus juga buat Adida Dinda, Bang M Rifai, buat Mama Fikar, buat Mama Dini, Bos Aman, dan juga pelanggan setia warung kopi Mama Dini di Lapak Kali Pedes. Lapak Kali Pedes ya, enggak sih Mama Dini ya. Dan juga buat Sopastar semuanya dimanapun berada, buat Mama Ayu, Kang Rahono, terus juga buat Kang Mardi, Mama Larti, Asahri, Mama Papa Yeyen juga selamat pagi ya. Pagi lagi, selamat siang. Terus juga buat Mama Fua, Mbak Ima, Mas Ronggo, Kang Kuswo, Mbak Gendis, Mama Pasya, Kang Adi Collection, Mama Nafi, Abah Jawir, buat Mama Desta, Mama Diroh, Mama Bayu, Mama Ines, Mama Papa Yeyen, Mama Papa Nazan. Terus juga buat Teh As, Kang Ragi Residik, Kang Kuswo, Mbak Alaska, dan juga Mbak Esi, yo Mbak Esi gabung. Tenovi, Bang Jol, Mama Eni juga ya, Kang Jupento, Wahri Vilana, dan juga buat semua Sobat Setara semuanya dimanapun berada dari A sampai Z tanpa terkecuali. Pokoknya selamat siang, jangan lupa makan siang buat Sobat Setara ya, dan juga tentunya 2 kapsul Habu Topnya agar daya tahan tubuh selalu terjaga ya. Oke, Sobat Setara semua, Ipa tunggu sampai jam 3 sore nanti, jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara, berbes infonya grass musiknya, yes.

0: Farid, gak enak amat mukanya ditekuk gitu. Ada apaan?
1: Ah, berisik, Tok. Aku lagi darah tinggi nih.
0: Hus, santai, men, santai. Sini, sini, sini. Masuk dulu ke rumah.
1: Lah, mau ngapain, Tok?
0: Udah, masuk.
2: A few moments later.
0: Sini, duduk dulu. Tak kasih habu, Tok. Mumpung lagi baik nih. Terus mumpung lagi ada rezeki juga. Nih, aku kasih yang 50 kapsul ya.
1: Dah, kok obat?
0: Dah, katanya darah tinggi. Ini tuh bagus buat melancarkan peredaran darah. Baik anemia atau darah tinggi, sebaiknya minum habu top.
1: Kalau itu sih aku tahu. Dan bukan cuma itu, banyak juga khasiat yang lainnya. Tapi bukan darah tinggi penyakit, Toto.
0: Lah, terus?
1: Lagi emosi. Ini ayam gak tahu pada kemana, gak pada pulang, emak udah ngomel-ngomel.
3: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
5: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pager Barang.
6: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4 Lebak Siuh, Tegal.
5: Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgo.
6: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7 Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
5: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
6: Apotek Prima Medika 1, alamat KI Haji Wahid Hashim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
5: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.